rasulimi kandala basley. Oy kalama naba kandala balabas. Hallelujah.